Klasin chibin urech kushbil tehobin yultu tzqib. Kalin chibisho tzeh tuk echinab. Bitzan ich ahnahko. Nchimojo chil tuk eponikyo. Chonta mabina kije. Chonta kuhuyele ich. Neltxakontan nena tukpone tuk choklala. Chontakta tukya tunha ambilu mazak onatke. Matzalbahtuwi yol kune eskiwi bitz. Tuk hay kushbil tehobin yultu tzqib. Halo apohun ambil. Tokshi ohlal, auta zakhiglan adesh kakshalil bitchoch, atle oqeli, atle tzalagbil, atle bisbahil, noktich kompaktuk chunklal, nokoksh a, atakukeni, yakilmah, tohtuitatbah, kualbah, shekbahshan, ikhiktho, tbanel kunikyo tekik yakili, estbanel ohlali, nchirshe.

0: Olupo, kung ano po.
1: Tato kya, sungkan itu dia, dekawur kala dios, chonda tu kong, kong stik sa kona deke, iskong klorik hatsakana tu na kukni, chonda tat, iskungkan ini kiba, kehet kuala uchi kehetate kechmani, especialmente tiba hermanito, yair akpop, pas, onsa kong descanso tu, Tita alma ha tu miltaba oksa oksklar tita atso kung sekan ni tita.